informasi kai lunas manta pacekang aning horario di imbier nukai Santa Cruz yachai uasis pimunas komasi kai wilayah itu sono kapac nekecis uhiyaya uhson kolya uhzuaya nyau pak manzinan citian tingkuna kama wau kemasis yau armasis liyakta masis.